Ibu Akas Bani Silchar. Program kenari sini saya cini cini di masa program jen balu gulu ku ham jom mak kasum mak kenar hadu. Program jen du media mu ibni meter arza tam bisa tam magni point mak tam magni graude arza cai makon cai kilo harsa. Odeh FM ni arza si magni point mak tam mega harsa. Dini simbari pasain. Me badan ni saya cini se ingrezi mai tay ni urgent ni mai tay kondo. Jadi di masa pram dini sekarang tuh bukan hari nang arzap tay. Hajar ha arzap bakong udah dah yakin tuh halah. Nala lelening saya cini kerau cuma. Dua sekarang tuh ha arzap tay. Ebah dini arzaya Onil Chandra Bormuni kurang ha arzap tay kenal nang.